e aj e a deep e a hatrahi e an chet no shi aj e a deep tsinch li dan nigo e aj e a hat o shi aj e a deep e the nach e a tsa dan di a san dan nido in the that e ket dan nigo e ben nach e a ich la dan nila